0: abo nande mwene barangi matari gukira ibintu byabo ono munene kifamiri kiri gwenswana niwo batinyama ariko baho basemerera kure moyo irinde bakwemyayo kubasobosi bwawo ono nyasaye itugo twakira sobosi bwawo abange baleta amagania sobosi bwawo kifamiri kiri kyabo nabonekanire kifamiri kiri kyatigatiganire abasaja n'abapfungwa abange bale aho aho bamenyeti n'omurembe abana baitu banyure kinyasore abandi banyure kikupele abandi batumikire gokorera abagotwe bibi paka abandi bagukora obunyaka n'abange n'abagotu bakari kwinyara nyasaitu bono twasabire egekorure kino n'abagura balia n'abaiziki bali banyure kinyasore baho nkire ensingi nasaye gakire ni abana baitu asobose emere kuri bono dike yamo nainje ngutiga turi abana bansekereeke nandi tumane kimwe kikindi abange baleta amagania sobosi bwawo kare naleta omomuno ori omore batuma nokorogeteri nonde kikanisa kitu gukwana nabo bokogamba nabo bokokwana kinkire kitari kingie nobo namang'ana amange naro twasabire nga kone kikanisa kitu abantu bakutora emenwa bamanye ekere bagukwana bakwana amang'ana akwang'anya one ng'ane buna kare nere ntoyigikira samomakaho tica igagosoka na inkire ensoka ziritukire twasabire oria rorekani erieta riao ribakwe abararia baitu ba estudio abagoswana ababeire kuba mambia nabaragete kuru bono matwika obotuko bonde igo twibikira samomakaho tukorera buna mwaniare
1: Amina. Asante. Na nchira maigabo. Amina. Mungkwa naro muyatka biso kurukuna Zakari Mayeka auto igorida na kwa tera ka kwa tena ama sabane kichiti gali tita kaisa toiga tuswa se chisa ikomi chabona mambi mege sefemu

0: Mudo ya?
1: Eh gak.
0: Wah nopo ada mengaya, nanti cue.
1: Pakai kuburin ke masjid ya gue kama.
0: Pakai kuburin ke masjid ya gue kama.
1: Eh,
0: wah no? Eh lo kayak kuburin ngambang mau lori nggak?
1: Cue.
0: Ngambang ya mau itu. Ada nggak ya? Mama nyolri apa? Mama antum ah? Nah buat apa kini? Queen di nama pun bayi tega. Apa lo kasih dia cai?
1: Eh bal.
0: Nah, ya ini enggak.
2: Abunya ini.

0: borero untuk buat agak tu nanti tua boleh garis. Eko rambo buat tiri aku, no treatment. Kalau buat buat tiri aku, untuk mahu tolak teratur cukup. Malang gula buat ika agak lima orang yang aku bawa kogen. Bosan mui rencen dia ngau, cinta kencing roci kupu kuli abantu. Cina nanya Amerika, Cina nanya Israel, asal abantu bawa kalau tak balik.
1: Singa kicho, serikali ya boleh kau nak kibun abu rero boleh kau Kenya.
0: O tibu ina yana jite Kenya aga bali independent bete nenele igonga abagambia moto gambera mutimoke paka koti yana jire burira ne bakogendera oti gocha kona chali alio ni sababu ina intu tuanjira na ba Kenya
2: ongo sabasana serikali yaito ya Kenya obwa ministry of health wachia ndaye vilivyo nebe asiri ko isaine eliegere baganyire esegi yikari gocha embe gochikokora abantu baitoke
1: Na to kutuwa na nyimbo si sub-county ya Samenta ni kabacha kila butuki eliko majakili ya kiri rumo liro kwa teka na kusambia nyombeje mojo buraro ase skuri ya muraya Samenta High School na umo liro yyo ni agotipika na kwa teka chinsa isa na mochia anenu suchia mga so na kuranda sekiru nda kirene kili ya gita kimo liro yyo nkira manye kena wikebono Deka ni wachiro chiko mine nye kuruye chinsa isto kene kisafaya mwengu wa ya manye getinge Ndoke ndero kumanyegura ya mananda mangibu na utukira chinsa inyeguro kuru kwa dano gato skane

0: Urugega se studio materiali ngana tukubali bagali kwa tuni botu kuru bia kwa nanga mananchi kwa chaga gasi studio ngolira mananchi ngolira mananchi ntemi angonga yale ontegara takurua kwa nanga mananchi kwa chaga gasi studio namba ya nyesi mnigere 0724256504 namba ya 0733332236 ngolira mananchi ngolira ontemi angana wabege tege sana ina wala mananchi marako vega ya wano kwa nanga mananchi marako vega ya wano. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Safinat kunirobia kata na ramna nche. Hello.
2: Waire.
0: Waire bia.
2: Ngingo usabero nsago kibuye nyumba. Eh na tena moge no moge ndere na se ege sa tiangu aneti. Kwane lecha de tikindero. Tera bazere. Aku pun umur itu kau kau tu adik saya mesti ingat ke gati. Aku mula pelan dari kasi ni itu asalnya empat ekor. Aku mungkin ni umur tiga cenero. Aku mungkin ni umur umur wisata saya nukar ke Amerika. Aku mungkin fata masih ese.
0: Kau kau bawa cumbe.
3: I understand. Thank you. Ya budi muamba mungu na mojeje ili vishio pande e simba ya kenyanya ili chasa henga na umonto hunga kanga hunga mutua
0: na kiyoko batevi
3: na kundi ya zaromba ti muna masabi kyo si obo tuku ya nando zae tuku yoko wendo wendo vio mkwari yu mungu na tepora.
0: Alright, kuna angama na njiko chakira si studio. Hello.
2: Wairire
0: bia.
2: Oya agoro kufeni maturisa. Kuruwa cheke nyorufi ya nyabonge. Nyangama. Mkwa nyumu kako neva ni kumatundula. Nakwani nyumu anu mtukuru wesipo ningoge. Nakwani liyamo singoge. Rame singoge. Nakwako tokege tuti umachoge. Kwa baga nyeri ubo tuko vienu umano mito kasewa ukindo kuru nyankama.
0: Right, ngure na wacho matale nchikuru kwa gasi studio Mosojo Fireband wago chene ngero yabo ntake tuku kunyori ngago kunya kwa mwana inche katoba siku tukumaega baada bandu baga ntakulia ba isa se chesa chesa star 77 na watu bingiri la isa na star 779 hash kanaga option number 4 ila nasa option number 1 kunya wali zawadi hau kwa hinyo alishimaru.